Hon var ikke mye om de to tom fyra. Hva med de på til de mundi med en jimbo så sierne. Hva kan han dit på en jimbo en liten di. Hva jimbo kommuniko kwa Olivan Tukus. Olivan Tukus malimu kucho kira komu jiko limenerija la Zimbabwe. Kumeneko un ditu tikunyemu kolendo. Pitan ditu kusausa Afrika. Kona nandi Jeff Maluleke. Salam wana wa mama. Salamwana wa mama ndinchumechundi taut sala mwana wa mama ndikuimba kumuniko kwa Jeff Maluleke onvela ndidime imene yasinchito zakuchekwa tsukwa mchinyanja tiku khalandi tupane pankloa mundime enene kapena nditu ngwelo lo mali samsinchito tsimenezi zakuchekwa tsukwa mchinyanja chingoti mafunabino ino amene muli na filimoch muntawi ndipo nchozinyengo zimene zino

kramba chitonga chile upachironi uprograma wira ilelo inohala ulmajira umaha wohaje ikanle itu inokunya itoko chene chinchi chumawane chino ponna iprovinsi ukab Delgado ni mwila ponwa humotene wapela uchuweleha manana chino kunya ya upatu waja umahe niyola mawane manana choni majira ni wanana itoko chene chinchi ni nahala wala tula minayari anokala ilokalidade samora majira.

Mpaka vama yovriana ora di Mosambiki ni hopio umwisho ukumihira ii programa ufunti ni makalilo ekuruano. Ililo ngulumachirehu mwaha uhaje ikale itu inokunya itoko chine chinchi chinopone na mawani ni hojuwe leha manana chinopatu wajaya

na nachoni machira na chaka uvuku wani umala ukunya mawane nhina wopela ukupala na vatokoni chino ponenya mawane. Ii programa yulelo ya trenka chini ukumihire nimi Nasiri Adolfo. Atothene mashukamolo. Makalelo umawani.